mitumi ya ragi msambiki yetitsi ya inyambani kukaratungisi maneka kubambi wako Gatsule linha 26 na kuro mukankimanya stempro maka 2026 Kukaratsuka si narimitumi kuyitonga eyi yongoloka la ikatinya 14:30 minutos

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kungahekalo kutave matimu ya siku, wala ha Rádio Moçambique stich cha inyambani. Makono, hitala hekutaka hiloku hitivali usaku usiku, ganya muncha, gahi usiku, gakutala himatomo. Nga zonke uzumaha kuzumaha kupimela mungana mwingi seti. Kumbela kunene kafiki.
2: Where's boss in the area?

0: chikati cha kuramba ina kulora armindo masingi kusukela praia ditofu
1: ina kulora hakulosa.
0: Kunga hekali ta ramba armindo masingi na henga siya kama timu ya siku kasirwa sukota kwa hitiwi sahili tima heka kukambuzu lowu wakuyalana ni jala gaser veja.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kungakale hita kumarmindu masingi, kasizwa zukota kwa hita.

Ya hawachi le jala swin'wana mafambele ya hina ka wona hi fela ku va hi nghena ka xiyenge lexi ka xona muyingiseri wa hina a sungulaka ku va a hlengela na hina hi ku va nhlengelo yi nga wa lisima xivitiso vava xi ta hi ndlela leyi i malembe i masiku vamamana va kongoma va li voxe a ku chusekeni hi vulavula hi wansati loyi a tikeke vamamana lava va tikeke a ku veneni ku ya fika masiku ya ku va va ya ku phulukeni a va famba voxe va bava va sala makaya va bava va hiseka hi ku navela ku vona a ku xaniseka ka tinkosikazi ta vona nkongometweni wa ku veni nimpela va va yamukela na va ni swibebana kumbe na